Agar ke men kata cengana simangna masti film ni git ko ya studio adita rang kata teknikal ni nekani rang chi watat na amat njai ngaha uni ke men kena tem suing apa sakanti kun ke maka pacina amat mulata. Tau janashin film ni git ko kena ngeskan amat gin wan Adnan Sami Arusunidi Chuhani rang apa git ngenga nashe nashe meyar.

Nasimang rumbi areng aru nir bengir gapa git rangko kna swenga. Dao dagdag sani jamano chigni bajio delioni watat kapa hindi kobo rangko kna sona mangen. Yan Akashvani Tura.

Nasimang George sang manirung kapagi trangko na sona man hada o Alphonse sang manirung kapagi trangko nang skana man gen gitni kata bichong rangara man jawa chanchie pangnan aro tarak kapachimuk tau na simang yakanat kuman gitrangko jol jol nang skana man gen.

Da una simang agas wani film ni git ko knas kana man gen git ni khata bi chungra tera mera nam aruwan safkat amanat alini rung gpa git wa.